0: Sayang, udah kerja. Kapan nikah?
1: Hai Kak Sri, halo Sinta.
0: Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja udah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
3: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: kursi roda.
1: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
0: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
0: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
0: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi ya ke ruang dengar Anda, di mana Kemenkes tegaskan perlindungan nakes, rumah sakit diminta perketat keamanan, dan informasi ini tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan juga dilakukan melalui keputusan SOP terutama instalasi gawat darurat atau IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan, dan instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
2: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
1: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
2: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
1: Nggak juga sih.
2: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
1: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
2: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
3: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
4: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Informasi kita selanjutnya pendengar, jaga produksi pangan Kementan percepat pompanisasi ya. Masih mengutip dari laman rri.co.id. Kementerian Pertanian atau Kementan mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut juga dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini dan ini juga dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Dan informasi selengkapnya tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Dah pendengar, sudah di jam 9 lebih 57 menit ya waktu Indonesia Barat. Sepertinya Yatra harus kalian pamit ya untuk diri dari ruang dengar Anda. Dari jam 5 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Sabtu ini tanggal 4 Juli 2026, pendengar. Selanjutnya di Sintang Siang nanti, Anda akan ditemani oleh rekan kita ya, Dewi Suryati, dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Program Mal 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, saya Desri Hati bersama Anda di kesempatan siang hari ini. Mari kita rangkai hari-hari kita di akhir pekan ini dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih dan tersayang di sekeliling Anda. Gimana kabarnya? Jangan lupa download RRI Digital untuk mendengarkan RRI dimanapun Anda berada. Dan sehat selalu buat Anda, happy anniversary yang merasakan anniversary di hari ini. Dan selamat ulang tahun juga buat Anda yang ulang tahun di hari ini. Bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina pendengar sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadion Amerika Serikat pada Sabtu 4 Juli pagi tadi. Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Ryan Mendes melepas tembakan jarak jauh tetapi bola melambung jauh di atas mistar. Tak lama kemudian pendengar, Jovan Cabral sempat kontak dengan rekan setimnya Borges di dalam kotak penalti hingga terkapar. Kabar dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan. Deroy Duarte sempat dilanggar Christian Romero untuk menghentikan serangan balik Tanjung Verde. Wasit memutuskan tidak mengeluarkan kartu kepada Romero. Duarte langsung membalas gol penyama 1-1 pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati selah kaki Lisandro Martinez sebelum membobol gawang Albiceleste. Argentina melakukan pergantian untuk penyerangan. Julian Alvarez dan Nico Gonzalez menggantikan Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Dari kubu Tanjung Verde, Bubista merespon dengan melakukan menarik keluar Laros Duarte dan Nuno da Costa. Jamiro Monteiro dan Dailon Lipaminto masuk sebagai pengganti. Belum ada lagi peluang yang berhasil di tengah gempuran dan Argentina maupun Tanjung Verde. Permainan pun berlanjut ke babak tambahan. Dan pendengar, dengan hasil 3-2 tersebut, timnas Argentina memastikan tiket 16 besar. Ya, pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1.

Ya, pendengar, masih informasi seputar bola ya. Piala Dunia. Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington hari Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Eman Asor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui penguasaan bola balik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Australia menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Mohamed Hani mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar lini secara bergantian. Timnas Australia melakukan sejumlah pergantian pemain sejak awal babak kedua untuk menambah energi pada berbagai sektor permainan tim. Mesir juga merespon melalui pergantian pemain secara bertahap guna menjaga keseimbangan permainan hingga memasuki babak tambahan. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu setelah kedudukan bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa tambahan gol dari kedua tim. Mesir menerima kartu kuning melalui Hosham Hassan pada menit ke-105, sedangkan Yasser Ibrahim memperoleh kartu kuning pada menit ke-120. Australia kembali mengalami kendala setelah Jack Italiano dan Matteo Lecky harus mengakhiri pertandingan lebih awal akibat mengalami cedera. Pelatih Australia juga mengganti penjaga gawang Matthew Ryan dengan Paul Beach pada menit ke-119 menjelang adu penalti berlangsung. Mesir tampil lebih efektif dalam adu penalti melalui eksekusi Mohamed Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdelmaguid. Australia hanya mencetak gol melalui Jackson Irvine dan Awer Mabil sehingga Mesir mengamankan kemenangan adu penalti 4-2 serta melalui dengan penalti tersebut melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id. Come on.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Coquissa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Jangan dong ya, jangan datang semuanya. Tapi harus ditanyain juga ya. Tapi kalau jodoh susah juga ya yang datang semua-muanya. Baiklah pendengar, kita akan ikuti warta berita atau dinamika olahraga ya. Bersama Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Sotter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota. Termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.

0: Hand Broxby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Broxby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
1: Felt better today, which is was my main goal.
2: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik, aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai bagi saya, itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa? Ciki dan sebagainya. Kalau saya berpikir tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

Ya, pendengar, pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saya Siti Muslika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, kalau akhir pekan biasanya merencanakan kemana gitu ya. Nah, akhir-akhir ini muncak atau mendaki gunung ya, mendaki bukit gitu ya. Lagi populer banget ini di kalangan Gen Z atau, tapi sebenarnya bukan hanya anak Gen Z aja sih, banyak juga yang emak-emak gitu ya. Tapi yang tentunya kuat fisiknya ya. Nah, aktivitas mendaki gunung atau muncak saat ini semakin banyak digemari di kalangan terutama anak muda. Di Sintang sendiri kegiatan ini juga cukup populer karena banyak pilihan destinasi alam seperti Bukit Kelam, Bukit Luit, Bukit Rentap, dan beberapa bukit lainnya yang kerap menjadi tujuan wisata sekaligus pendakian ringan. Berbagai informasi di antaranya untuk persiapan muncak nih, yang pengen muncak gitu ya. Muncak gak sih? Ada beberapa hal. Nah, sebelum memutuskan naik gunung atau muncak, hal pertama yang perlu dilakukan adalah riset juga secara mendalam. Pendaki perlu mengetahui karakter gunung yang akan didaki, mulai dari tingkat kesulitan jalur atau trekking ya, kondisi medan, hingga perkiraan waktu tempuh. Informasi dari pendaki yang sudah pernah ke lokasi tersebut juga membantu banget agar tidak salah langkah di perjalanan. Yuk muncak!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Ya, pendengar, persiapan lainnya sebelum mendaki ya. Nah, sebelum memutuskan naik gunung setelah meriset kita ya, harus juga mengecek perlengkapan-perlengkapan naik gunung ya. Jangan sampai diabaikan, misalnya jaket gitu ya, atau baju yang nyaman gitu ya, base layer ya mereka bilangnya. Saya juga lagi belajar mengumpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mendaki ya. Tadi udah pernah kemana ya, ke Bukit Luit pernah, terus ke kemarin, soalnya baru mulai bulan Juni kemarin ya, ke ini juga pernah, kemana, Bukit Mato ya yang ada di Pinoy itu ya. Belum lagi sih kemana-mana, ke Bukit Kelam mau nggak mau sih, cuma masih mengumpulkan tenaga dan energi. Masih belum, masih ragu-ragu gitu, tapi teman sih udah banyak yang kesana, ayo gitu, ngajak-ngajak gitu ya. Ntar deh kapan-kapan ya, mudah-mudahan bisa lah ya mendaki Bukit Kelam, ya challenges sendiri sih. Nah, kemudian selain itu juga kalau misalnya itu bisa membawa P3K, obat-obatan dan lain-lain. Kalau misalnya nginep ya, kalau ke Kelam kayaknya harus nginep ya. Dan sleeping bag juga, carrier juga tasnya yang gak terlalu berat-berat banget gitu ya. Kondisi fisik sebelum mendaki juga harus benar-benar disiapin nih. Latihan sederhana seperti jogging, jalan kaki jarak jauh, dan olahraga ringan lainnya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Pendaki yang terbiasa berolahraga akan lebih siap menghadapi medan berat dan perubahan cuaca di gunung atau di puncak.

saya Insinyur Mursalin STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: sementara, ntar kita ketemu lagi gitu. Gak mau sih kalau bisa sementara juga. Tapi kalau sudah dipisahkan olehnya, mana bisa kita, iya gak? Oke deh, selamat berakhir pekan untuk kalian yang baru saja bergabung bersama kami siang ini ya. Lanjut lagi persiapan muncak apalagi nih. Nah kemudian selain perlengkapan juga kondisi fisik, nah yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan terlalu cepat di awal perjalanan karena bisa membuat tubuh cepat lelah gitu ya. Jadi biasa-biasa aja, menyesuaikan aja langkah dengan ritme napas akan membantu menjaga stamina agar tetap stabil hingga mencapai tujuan. Kalau terlalu cepat-cepat apalagi trackingnya, wah, luar biasa ya. Seperti kalau untuk saya yang pertama ini ke Bukit Luwet itu, Masya Allah ya. Trekkingnya luar biasa sih ya, untuk usia sesaya ini gitu ya. Nah itu gak boleh cepat-cepat, jadi harus sesuai aja, seimbang aja. Kata teman saya itu mendaki yang trekkingnya luar biasa itu kalau naik nafas yang gak aman, sepatu aman gitu, atau kaki aman. Tapi kalau pas turun gitu ya, nafas aman, kaki yang gak aman. Makanya ada juga nih kata temen, kalau misalnya mau mendaki itu kuku harus dipotong-potongin dulu gitu ya. Betul juga sih, biar gak sakit gitu ya. Nah selain menjaga diri sendiri, pendaki juga harus menjaga lingkungan sekitar. Misalnya kalau ini juga perhatian banget nih ya, masih banyak sampah lagi yang saya temukan waktu itu dengan teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya bawa ke atas makanan terus ada plastik dan lain-lainnya, bawa lagi dong ke bawah ya, dan dibuanglah di tempat sampah. Harus dibawa kembali turun ya, jangan sampai dibiarin ntar jadi mengotori suasana yang bagus gitu, yang view-nya yang aduh Masya Allah gitu ya, jadi ketagihan deh. Nah kemudian selain itu juga kekompakan tim menjadi kunci utama dalam pendakian atau muncak ya, saling membantu, saling menjaga. Biasanya kan bagusnya sih nih kalau misalnya mau teman yang udah biasa muncak tuh ada dua gitu, satu di depan, satu di belakang, untuk kayak saya bilang sih penyapu bersih. Maksudnya tuh menolong kalau misalnya ada yang kayak saya ini agak lambat gitu, misalnya kayak gitu ya. Wah, jadi ada temennya juga gitu, dan ya emang harus kompak, harus saling menjaga sih gitu ya, saling menyemangati kayak misalnya ayo bisa, ayo ayo gitu ya. Walaupun mungkin ada juga yang nyerah, ada yang enggak, tapi kalau misalnya ada punya niat yang tekad yang kuat gitu ya, walaupun saya capek ya udah naik istirahat gitu. Kalau di Bukit Luwet itu banyak pohon ya. Nah jadi misalnya Anda naik nanjak sedikit, bersandar jadi pohon-pohon di pohon itu gitu. Bisa naik lagi, bersandar lagi. Itu tuh saya ya. Itu saya saat nuncak kayak gitu ya. Tapi kalau di Bukit Mata sih trekkingnya gak terlalu ekstrim seperti Bukit Luwet ya. Yang saya bisa bagi gitu ya. Lumayan lah, gak terlalu ini. Cuma kalau di Bukit Mata kita lewat, kayak ada lewat sungai gitu ya. Sungainya bersih, airnya bersih banget deh pokoknya airnya ya.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pukul 13 lewat 1 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Berita utama siang ini di antaranya. Wakil Bupati Sintang menegaskan Pemkab Sintang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput di pinggir jalan protokol Sintang guna mewujudkan kota bersih, asri dan bersemi. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, Wakil Bupati Sintang menegaskan Pemkab Sintang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting. Berikut laporan Dina Triana.
2: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui deteksi dini sejak masa kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak setelah lahir. Roni mengatakan, Bupati Sintang telah memberikan arahan langsung agar penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin. Pemerintah daerah telah menyebarkan sosialisasi ke seluruh desa dan puskesmas agar setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama 9 bulan masa kehamilan.
3: Ingin mendeteksi sedini mungkin, mulai dari ibu hamil. Kemarin di akhir tahun, Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas untuk kita mensosialisasikan kepada seluruh ibu hamil yang ada di Kabupaten Sintang sekurang-kurangnya dalam 9 bulan masa kandungan itu 6 kali melakukan kontrol ke bidan maupun ke puskesmas yang terdekat.
2: Roni menambahkan, setelah melahirkan, orang tua juga diwajibkan membawa bayi secara berkala ke bidan dan puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemantauan status gizi terkait stunting. Apabila ditemukan bayi yang mengalami kekurangan gizi, pemerintah akan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Roni juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam upaya menekan angka stunting. Namun, keberhasilan program tersebut juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama para orang tua, untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menegaskan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan uang pelanggan di PDAM Tirta Sinantang harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan perusahaan daerah. Penanganan kasus tidak boleh berhenti pada proses penegakan hukum semata, tetapi juga harus diikuti upaya perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Roni mengaku prihatin atas terungkapnya kasus tersebut. Ia berharap seluruh proses hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain mendukung proses hukum yang sedang berjalan, pemerintah Kabupaten Sintang juga menilai penguatan tata kelola dan sistem pengawasan di lingkungan PDAM Tirta Sinantang menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah tersebut. Komandan Kodim Putu Sibau Letkol ARM Andreas Prabowo Putro menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut laporan Dian Miniyuda.
4: Komandan Kodim 1206 Putu Sibau Letkol ARM Andreas Prabowo Putro menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ucapan tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuasulu yang digelar di halaman Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kapuasulu Rabu lalu. Mewakili seluruh unsur TNI yang bertugas di Kabupaten Kapuasulu, Letkol ARM Andreas Prabowo Putro berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional dan mampu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.
5: Mewakili seluruh unsur TNI yang ada di Kabupaten Kapuasulu mengucapkan dirgahayu ke-80 untuk Polri. Semoga Polri semakin jaya, sukses, dan diberkati dalam langkah pengabdian dimanapun berada.
4: Sementara itu, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia menilai sinergi yang telah terjalin selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat.
5: Rekan-rekan yang sudah
6: repot. Terima kasih banyak. Luar biasa seperti yang sudah kita bangun selama ini.
4: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuasulu dihadiri Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian, Wakil Bupati Sukardi, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, TNI Polri, Bayangkari, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kapuasulu. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kapuasulu diwarnai dengan momen penuh kebanggaan melalui penganugerahan tanda kehormatan. Dan tanda kehormatan tersebut dari Presiden RI serta penyerahan piagam penghargaan kepada personel Polres Kapuasulu yang berprestasi digelar di halaman gedung Satap Kapuasulu Rabu 1 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberik Aprianto Uda menyerahkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Naraya dan Satya Lencana Pengabdian sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian personel Polri. Tanda kehormatan Bintang Bayangkara Naraya diterima AKP Jaspian, Kapolsek Silat Hulu, sedangkan Satya Lencana Pengabdian diberikan kepada AKP Cahaya Purnawan atas pengabdian 24 tahun, Bribka Supriyatno atas pengabdian 16 tahun, dan Bribka Riki Mulyono pengabdian 8 tahun. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian juga menyerahkan piagam penghargaan kepada personel dan satuan kerja Polres Kapuasulu yang dinilai berprestasi dalam mendukung tugas kepolisian maupun pelayanan kepada masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa berbagai penghargaan tersebut merupakan bukti nyata dedikasi dan profesionalisme anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Guna menjaga kebugaran tubuh serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas sehari-hari, prajurit Korem 121 Alam Bandang Manawai melaksanakan olahraga lari bersama diawali dengan senam peregangan dipimpin oleh personel jasmani militer Korem 121 Alam Bandang Manawai di lapangan bola Makorem Sintang pada 2 Juli 2026. Berbagai upaya pembinaan terus dilakukan oleh prajurit guna meningkatkan daya tahan tubuh dengan selalu menjaga pola sehat dan kebersihan agar selalu bugar fisik dan stamina. Dan Rem Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan bahwa menjaga kebugaran tubuh adalah menjadi tanggung jawab diri sendiri. Ia menegaskan kepada seluruh prajurit jajaran Korem untuk rutin berolahraga di samping menjaga kesehatan untuk menjaga kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang secara rutin melaksanakan pembersihan rumput di pinggir jalan protokol Sintang untuk mewujudkan kota bersih, asri, dan bersemi. Berikut laporan Adi Ramli.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput liar dan pemeliharaan kebersihan di berbagai titik jalan protokol di Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, pembersihan rumput di pinggir Jalan MT Haryono, Jalan Lintas Melawi Sintang, sekitar Jembatan Melawi, Jalan Kutan Wisata, Jalan Yese Opang Urei Sintang, dan beberapa titik jalan lainnya. Selain petugas kebersihan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dalam dukung kebersihan kota Sintang. Siti Musrika menambahkan perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan di kota Sintang.
8: Dan terima kasih untuk kerjasama Sang yang telah mensupport dengan baik, supaya kita bisa tertata dan terkelola dengan baik.
7: Siti Musrika menambahkan, pihaknya ingin mewujudkan kota Sintang yang bersih, asri, kota bersemi. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Saudara, laporan Ade Ramli tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Saya Desirati, sampai jumpa.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit kekuatan passion dan kegigihan. Grit kekuatan passion dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memaparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit kekuatan passion dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valeri Fatkar, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valeri Fatkar yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Sama seperti 4 buku sebelumnya, buku kelima ini diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Sejak 2018, Buana Ilmu Populer telah menjadi penerbit tetap karya-karya Valeri Fatkar. Seperti karya Valeri Fatkar yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valeri Fatkar yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Xavier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut, ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikan selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia.

0: Sehingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI.

0: Halo pendengar dimanapun Anda berada, produk dangdut adalah kita bersama saya Desi Riati di kesempatan siang hari ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di acara Prodangdut Dangdut adalah kita kali ini, silakan aja. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Buman ya?
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Pak Buman mau pilih lagu yang mana nih? Ada Selasi, Gita, ada 11-12, ada Main Api, ada Inul juga, Buaya Buntung. Gak tau deh gimana Buaya Buntung itu. Terus ada juga apa ya, Elvi Sukaisih, Mandi Susu.
1: Mandi Susu aja.
0: Oke.
1: Boleh spesial kah?
0: Boleh dong.
1: Apa sialnya buat semua pendengar aja.
0: Semua pendengar aja ya. Oke, iya. Siap.
1: Yo, selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang Bang Bu Pak Buman. Bang Buman gimana sih? Oke, nah, ada juga Bebaskan Aku nih, Nasar, Aisyah, Ais, Arza dan lain-lain. Lepas Pak Buman ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Dewi.
0: Mantap kali lah.
2: Iya. Okay. Semangat kali ini, sesuai dengan panas terik angat baderu.
0: Baderu apa?
2: Bedekan angatnya baderu.
0: Di mana nih?
2: Sekarang ada di Riam Kijang.
0: Ada yang di Riam Pujang
2: di kampung ya? Halaman, tapi nanti pulang ke Sintang.
0: Oh iya.
2: Iya, biasa lah Kak Dewi.
0: Iya, nggak apa-apa lah.
2: Kalau anak anak kuli ini memang.
0: Kalau ada.
2: Kecuali kayak Kak Dewi, tinggal jalankan tugasnya aja.
0: Oh.
2: Kapan waktunya? Nah, kalau Kak Dewi kan tinggal giliran aku, jadwal aku, hari apa, nyaman. Kalau aku nih. Kalau enggak keliling-keliling Kak Dewi, ya enggak dapat hijau merah.
0: Iya, semuanya juga enggak ada yang mudah sih.
2: Kak Dewi, lagunya sebutkan lagi Kak Dewi.
0: Lagunya ada Bebaskan Aku, Nasar, Lesti, ada yang punya maunya apa sih, Tommy Ali, Mandi Susu, di request sama Pak Buman barusan. Ada Hamdan ATT, Terkaya di Dunia.
2: Hamdan ATT apa Kak Dewi?
0: Terkaya di Dunia.
2: Oh, terkaya di dunia aja Kak Dewi.
0: Soalnya saya gak mau bilang termiskin di dunia. Takut miskin beneran.
2: Ya, itulah dia makanya dibalik terkaya.
0: Oh.
2: Itu aja ya Kak Dewi.
0: Iya deh.
2: Mereka lagi pilih-pilih Kak Dewi. Semoga habis laris manis Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang.
2: Lalu sunyi senyap Kak Dewi itu teh dan di sawit itu.
0: Lalu Tanjung Pinang pula.
2: Itu aja Kak Dewi.
0: Makasih.
2: Yoi, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lagi rame Bu Yanti ya. Wah, semangat sekali ya. Mandi Susu maunya apa sih?

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Oke, lanjut lagi ya pendengar. Kita lanjut lagi. Halo, selamat siang Pak Dangdut.
1: Selamat siang Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Tidak kenalkah dengan suara orang kampung?
0: Tahu, biar nyebutin aja. Oke deh, gimana Sambas nih cuaca siangnya?
1: Cuaca siangnya panas nih Kak Dewi.
0: Sama di sini juga, tapi ini udah redup, barusan sudah meredup.
1: Meredup lah.
0: Iya, redup juga di sana ya?
1: Ya, kalau udah mulai redup, ini Kak Dewi betul?
0: Apa, gimana?
1: Udah mulai meredup.
0: Putus-putus suaranya, gak enak putus-putus ya. Sakit nanti kalau putus-putus.
1: Oke lah, udah mulai mendung-mendung gak deh.
0: Oh iya, mendung-mendung, iya sih, gak apa-apa lah ya.
1: Apa-apa.
0: Oke, mau adu lagunya nih, ada 11-12 PT Karlina, Happy dari Baik, terus kemudian setengah beras, setengah ketan, Termacan.
1: Setengah beras, setengah ketan.
0: Jadi apa jadinya ya? Gak enak kalau setengah-setengah. Nanti bergegel. Apa itu bahasa bergegel ya?
1: Dodol.
0: Oke deh. Itu
1: aja. Salamnya buat semua
0: yang oke.
1: Buat Kak Dewi selalu sehat, ceria, semangat.
0: Amin, iya.
1: Makasih Kak Dewi.
0: Makasih juga Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin. Di Sambas. Kapan ya ke Sambas lagi ya? Pengen ke pantai. Banyak pantainya ya, Sambas tuh luar biasa ya. Halo. Halo, dari siapa nih?
2: Dari Biem nih Kak.
0: Biem, apa kabar Biem?
2: Ya sehat, Kakak gimana?
0: Baik juga, di Jeta ya nih?
2: Iya,
0: di Jeta. Sip.
2: Lagunya Nasar ya Kak?
0: Nasar, mana dia Nasar? Oh ya, ada Bebaskan Aku. Oke, ada, siap.
2: Kakak nyebutin.
0: Iya, iya betul.
2: Sampai selesai.
0: Ada, jadi, ada.
2: Main api juga ada Irwan.
0: Iya.
2: Nah itu ya Kak ya, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Salam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM secara resmi turun 3.100 semua jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertalite. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya pendengar, dilansir dari tirto.id. Jadi dapatkan informasi-informasi terkini dan saring sebelum sharing ya. Kalau turun sih alhamdulillah kita ya, tapi sayang ini tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jalan-jalan lah biar bahagia ya, jangan nunggu gak punya apa-apa misalnya. Selagi masih ada kesempatan jalan-jalan aja. Jalan-jalan kan gak harus yang mal-mal, gak harus kemana-mana gitu, gak harus ke luar negeri. Kalau mau sih, kalau ada sih gak apa-apa juga ya. Jalan-jalan bareng keluarga banyak banget manfaatnya. Jadi manfaatkan kesempatan Anda selagi keluarga Anda masih ada. Halo, Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa nih?
1: Dengan Mama Dedek, Kak Dewi Riam Kijang.
0: Kok kayaknya lagi ramai?
1: Ramai lah. Ada radio rusak di sini, ada radio bagus.
0: Halo semua.
1: Halo semuanya.
0: Iya. Yang
1: telepon sama CS diri ya, Kak Dewi.
0: Oh deh.
1: Cih, banyak durian yang telepon dia tuh.
0: Oh iya kak?
1: Kak Dewi, lagu apa yang belum diputar sebut ulang.
0: Ada bertaruh rindu Siti, ada yang punya Lesti, ada Bang Ojek Jaskia, Buaya Buntung Inul Daratista, ada Weni juga Belenggu Cinta, ada Happy Baik. Mana?
1: Oh. Yang penting borong semua gitu.
0: Oh, ya. Ini Jaya Bang Gojek aja ya.
1: Bang Ojek boleh juga kalau ada.
0: Oke, lagi ngapa tuh nunggu durian ke?
1: Mana ada durian, mimpi di siang bolong kak. Itu Mbak Yanti alias Kadi rusak, ya git telepon cek diri ke bonen. Makanya berisik. Tapi kalau Kak Dewi mau ke satu bonen untuk 10 biji tidak diharga atau dijual belikan untuk nuan. Ambil sendiri.
0: Oh loh, my god.
1: Tidak jauh loh. Dari RT nyampe bonek 1 jam setengah udah nyampe.
0: Bawain Bu Yanti jalan.
1: Oh, nyuruh Bu Yanti.
0: Nggak bercanda-bercanda, saya bercanda.
1: Iya, sama-sama. Oke, Kak Dewi ya.
0: Oke, okay, ya.
1: Buat semua pendengar RRI
0: ya, dimanapun Mama Dede, yang bisa dengar. Iya.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang, makasih Mama Dede ya, lagi panen durian. Iya ya, kemarin siapa ya yang nyuruh ke kebunnya juga ya. Ya udah, seturut berbahagia aja, kita bersyukur banyak buah ya. Alhamdulillah. Halo, Perdangdut. Mana dia? Halo?
2: Ya, halo.
0: Ya, dari siapa ini?
2: Dengan Yosi.
0: Di mana Yosi?
2: Ya.
0: Ya, di mana? Tempat tinggal Nuan di mana?
2: Oh, di Bunga Cempa.
0: Hah, kok kedengeran putus-putus apa?
2: Apa?
0: Di mana?
2: Sungai Kumpang.
0: Oh, Sungai Kumpang. Iya, kedengeran sekarang. Oh, putus-putus ya suaranya. Mungkin sinyalnya agak kurang bagus kali ya.
2: Buka itu kampung.
0: Di Sungai Kumpang cuaca mendung enggak? Di sini mendung nih.
2: Lagunya.
0: Ada Bertaruh Rindu, ada yang punya Lesti, kemudian Belenggu Cinta, Weni Wen, sama Happy Baik. Mau yang mana?
2: Bertaruh Rindu.
0: Oke, siap.
2: Bertaruh.
0: Iya. Itu aja.
2: Ya buat tadi ya buat yang baru keluar tadi ya buat.
0: Mama Dede. Mama Dede barusan. Oke.
2: Selamat siang, terima kasih.
0: Makasih juga, sayang banget ya putus-putus tapi adalah yang jelas-jelasnya ya. Makasih.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
1: Tahu lah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apalagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke. Okay.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya semua pengen happy ya. Saya, Anda semuanya kayaknya mau happy-happy aja ya enggak? Halo Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bang Adi ya?
1: Iya.
0: Bang Adi gimana kabarnya di Tanjung Baung? Panas?
1: Sehat juga, panas bertengkang nih.
0: Panas ya, ini juga ya, mulai panas lagi ya, sih.
1: Kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sudah tidak demam, sudah tidak flu.
1: Ya syukurlah.
0: Alhamdulillah. Bang Adi mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya kak?
0: Ada Lesti, ada yang punya, Belenggu Cinta, Weni Wen. Kemudian ada... apa ini ya?
1: Ada Lesti tadi.
0: Oh Lesti aja ya, oke. Okay.
1: Boleh spesial kak?
0: Boleh dong, silakan.
1: Spesialnya buat Ibu Bilin di Lepas Muka Lihat Satu juga sama keluarganya. Buat Kak Dewi juga, sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Amin, iya.
1: Buat Bibi Iti di Entroy, semoga sehat selalu juga sama keluarganya di sana. Buat Kak Dewi, selamat bertugas dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat sore menjelang. Selamat siang menjelang.
0: Iya, selamat sore juga. Iya, makasih Bang Adi. Di Tanjung Baung ya. Selepas Bang Adi mungkin ada lagi yang mau bergabung pada sore ini. Halo Prodangdut. Halo.
2: Halo.
0: Ya, dari siapa ini Prodangdut? Udah mulai sinyalnya hilang. Dari siapa? Halo. Oh ya sayang sekali ya, mungkin sinyalnya kali ya, sayang banget, nanti coba lagi ya, daripada nanti pulsanya sayang kan. Dicoba lagi ya, mungkin cari agak tempat-tempat yang agak lebih tinggi gitu ya. Halo Prodangdut.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu saya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, gimana Pak, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat, cuaca di Cintan. Gimana itu kira-kira Ibu Ustazah?
0: Cuacanya bagus, alhamdulillah. Hangat lah ya.
3: Kalau di sini ini panas jelon.
0: Mana jenis?
3: Ya, kata orang Kalimantan ya panas bertengkar.
0: Iya, benar. Sehat Ibu,
3: Sudah
0: Pak?
3: Sudah ngopi belum?
0: Apa?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah ngopi belum?
0: Ngopi, enggak, saya enggak ngopi.
3: Oh, enggak ngopi ya.
0: Iya.
3: Syukurlah kalau enggak ngopi, kalau aku ngopi.
0: Iya, alhamdulillah masih bisa ngopi ya. Dinikmati
3: lagunya,
0: aja.
3: Lagunya, coba aku dengar itu, Inul Daratista, apa lagunya? Itu?
0: Buaya Buntung.
3: Nah, coba kita sama-sama dengar lah Ibu Tazah.
0: Oh iya, boleh.
3: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kita dengar.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

Ya ini juga ada WhatsApp ya, saya bacakan terlebih dahulu. Pradang Nitang adalah kita, aku Ayong dari Setunggul, lagunya milik Imam S. Arifin. Gak ada Imam S. Arifin, gak di playlist ya sama Bu Yusrin. Spesial buat masyarakat Setunggul dan pendengar aja. Buat kakak terima kasih katanya. Makasih juga buat Ayong di Setunggul. Setunggul tuh daerah mana ya? Malum lah geografinya nih, masih bagus. Oke, terima kasih buat Ayong di Setunggul ya. Selanjutnya ada juga nih Mas ya, kita bacain lagi. Ada Leo ya, lagunya putar semua aja, spesial buat warga Ransi Panjang yang lagi jaga durian di bukit. Wah mantap ya, hati-hati ya. Dari Leo di Ransi Panjang, makasih buat Leo di Ransi Panjang. Selanjutnya saya bacain lagi juga, mana dia tadi tuh ya. Selamat siang Kak Dewi, aku Mama Rani. Salamnya buat semua pendengar aja di Kelam. Oke deh, makasih Mama Rani. Lagunya ikut aja kali ya. Oke deh, gimana di Kelam nih? Lancar-lancar aja, cuacanya bagus. Mudah-mudahan aja ya.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti ada rekan Astri bersama Anda. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pukul 15 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat, pendengar saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan Khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmatku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya, agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmatnya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

0: Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 102,5 MHz di Sintang. Sore ini saya Asri masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dengan rangkaian hiburan dan juga informasi masih tetap hadir, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ya, pendengar, PT PLN akhirnya memberikan penjelasan resmi menjawab keresahan masyarakat dan juga desakan transparansi dari DPRD Sintang terkait dengan krisis listrik yang melanda wilayah Kalimantan Barat belakangan ini. PLN dengan tegas membantah isu menipisnya stok bahan baku dan memastikan pemadaman terjadi murni akibat kendala teknis pada infrastruktur pembangkit. Dan berdasarkan keterangan resmi dari PLN, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat saat ini tengah mengalami defisit daya dan kondisi tersebut dipicu oleh gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik swasta atau independent power producer berkapasitas 100 MW yang terpaksa keluar sementara dari jaringan sistem. Dan pendengar, klarifikasi ini sekaligus menjawab langsung pertanyaan tajam yang sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak yang mendesak PLN terbuka mengenai akar masalah pemadaman, apakah terkait krisis pasokan batubara atau kerusakan mesin pembangkit. Dan guna menjaga sistem tetap aman dan mencegah terjadinya pemadaman total lebih luas, PLN memberlakukan manajemen beban terbatas dengan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah sejak Kamis 2 Juli 2026. Dan di sini PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan, baik rumah tangga maupun pelaku usaha. Dan pihaknya memohon dukungan masyarakat agar proses perbaikan pembangkit 100 MW tersebut berjalan lancar sehingga suplai listrik di Kalimantan Barat segera kembali normal. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya. Khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang. Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Kambing sate.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu tase. Satu sate, 7 sutuk.

0: Selamat sore mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mohon perhatian Anda sejenak, kami akan sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda. Informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Penerimaan maba dimulai tanggal 5 Januari sampai dengan 28 Agustus 2026. Jadwal pendaftaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui web unka.ac.id. Dan pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali. Segera daftarkan diri kamu dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @universitaskapuasintang atau datang langsung ke kampus.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Relas panggilan sidang nomor 47 garing PDT.G 2026 garing PNSTG pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47 garing PDT.G 2026 garing PNSTG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003 RW 000 Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Selasa tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat bertekad stabilkan sektor jasa keuangan di Kalbar.
2: Bapak Ibu, kami mencoba melakukan kegiatan semesteran ya. Moga-moga ini semester, ini realisasi semester 1 sih.
1: Pemkab Sintang terus perkuat pencegahan dan percepatan penanganan stunting.
3: Ingin mendeteksi sedini mungkin, mulai dari ibu hamil. Kemarin di akhir tahun, Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, menyebut stabilitas sektor jasa keuangan di Kalbar tetap terjaga sepanjang semester 1 2026. Kondisi ini ditopang pertumbuhan ekonomi daerah yang positif sekaligus diperkuat melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Berikut laporan selengkapnya.
1: Stabilitas sektor jasa keuangan Kalimantan Barat tetap terjaga sepanjang semester 1 2026 ditopang pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya edukasi keuangan kepada masyarakat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dalam pemaparannya di Pontianak, Rohma menjelaskan kondisi perekonomian Kalimantan Barat menunjukkan tren positif.
2: Bapak Ibu, kami mencoba melakukan kegiatan semesteran ya. Moga-moga ini semester, ini realisasi semester 1 sih, tapi adanya di baru sempat di Juli. Nanti mungkin kita ada lagi kegiatan di semester 2, kita coba.
1: Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,14%, sementara inflasi masih terkendali di angka 3,08%. Di sektor perbankan, dana pihak ketiga atau DPK mencapai sekitar 90,75 triliun rupiah dengan penyaluran kredit sebesar 53,92 triliun rupiah. Sementara aset perbankan tercatat mencapai 121,11 triliun rupiah, mencerminkan aktivitas intermediasi perbankan yang terus berjalan. Menurut Rohma, OJK juga terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK memperkuat perlindungan konsumen melalui layanan pengaduan, pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan, serta upaya pencegahan investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Rohma berharap sinergi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan masyarakat dapat memperluas akses keuangan yang aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah pencegahan dan juga percepatan penanganan stunting. Upaya ini dilakukan melalui sinergi lintas sektor guna menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sintang.
3: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui deteksi dini sejak masa kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak setelah lahir. Roni mengatakan, Bupati Sintang telah memberikan arahan langsung agar penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin. Pemerintah daerah telah menyebarkan sosialisasi ke seluruh desa dan puskesmas agar setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama 9 bulan masa kehamilan.
4: Ingin mendeteksi sedini mungkin, mulai dari ibu hamil. Kemarin di akhir tahun, Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas untuk kita mensosialisasikan kepada seluruh ibu hamil yang ada di Kabupaten Sintang sekurang-kurangnya dalam 9 bulan masa kandungan itu 6 kali melakukan kontrol ke bidan maupun ke puskesmas yang terdekat.
3: Roni menambahkan, setelah melahirkan, orang tua juga diwajibkan membawa bayi secara berkala ke bidan dan puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemantauan status gizi terkait stunting. Apabila ditemukan bayi yang mengalami kekurangan gizi, pemerintah akan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Roni juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam upaya menekan angka stunting. Namun, keberhasilan program tersebut juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama para orang tua, untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dina Triana melaporkan.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi ajang memperkuat sinergi antar instansi. Komandan Kodim Putus Hibau, Letkol Andreas Prabowo Putra menyampaikan ucapan selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai harapan agar Polri semakin profesional, presisi, dan terus menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat.
5: Komandan Kodim 1206 Putus Hibau, Letkol Am Andreas Prabowo Putro menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Ucapan tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuasulu yang digelar di halaman Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kapuasulu Rabu lalu. Mewakili seluruh unsur TNI yang bertugas di Kabupaten Kapuasulu, Letkol Arm Andreas Prabowo Putro berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional dan mampu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.

0: Roy semakin jaya, sukses, dan diberkati dalam langkah pengabdian dimanapun berada.
1: Sementara itu, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia menilai sinergi yang telah terjalin selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat.
0: Rekan-rekan yang sudah repot-repot, terima kasih banyak. Luar biasa sinergi yang sudah kita bangun selama ini.
1: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuasulu dihadiri Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian, Wakil Bupati Sukardi, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, TNI Polri, Bayangkari, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kapuasulu. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput di pinggir jalan protokol di Sintang guna mewujudkan kota bersih, asri, dan bersemi.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput liar dan pemeliharaan kebersihan di berbagai titik jalan protokol di Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, pembersihan rumput di pinggir Jalan MT Haryono, Jalan Lintas Melawi Sintang, sekitar Jembatan Melawi, Jalan Kutan Wisata, Jalan Yeseo Pangurai Sintang, dan beberapa titik jalan lainnya. Selain petugas kebersihan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dalam dukung kebersihan kota Sintang. Siti Musrika menambahkan perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan di kota Sintang.
5: Dan terima kasih untuk kerjasama yang telah mensupport dengan baik, supaya kita bisa tertata dan terkelola dengan baik.
4: Siti Musrika menambahkan, pihaknya ingin mewujudkan kota Sintang yang bersih, asri, kota bersemi. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
3: Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau PROP 2 Kalimantan Barat 2026 yang digelar mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan juga pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Dan berikut laporannya.
6: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kormi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti FORPROV 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
7: Sekarang sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai sarana persaudaraan.
6: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan FORPROV. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang pempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Iskandar. Silakan.
9: Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk perakiran esok hari Minggu 5 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwel 9 Kalimantan Barat mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
3: Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi di kabar sore hari untuk Anda kami hadirkan, yaitu tentang strategi Galeri Sintang hadapi persaingan bisnis. Nah pendengar, dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku usaha tentunya dituntut untuk tidak hanya fokus pada peningkatan penjualan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat strategi pemasaran, serta menjaga kualitas pelayanan agar dapat mempertahankan dan juga mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Nah, pendengar, owner Galeri Sintang, Sum Julia, mengatakan bahwa di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, kunci utama keberhasilan usaha bukan hanya terletak pada peningkatan jumlah penjualan, tetapi juga pada kemampuan menciptakan nilai yang membuat pelanggan memilih produk mereka dibandingkan para pesaing. Dan menurutnya, Galeri Sintang menerapkan berbagai strategi untuk memperkuat daya saing dan juga mengembangkan usaha. Nah, ia juga menjelaskan bahwa di Galeri Sintang terdapat beberapa strategi yang diterapkan, Di antaranya yaitu dengan memperkuat branding sebagai pusat produk tenun ikat dan juga kriya khas Sintang, serta terus menambah variasi produk fashion dan juga souvenir berbahan tenun, serta sebagai produk kriya lainnya. Nah, mendengar, menurutnya kolaborasi tentunya juga menjadi hal yang sangat penting ya, karena memang dengan kolaborasi tersebut dapat memperluas pasar tanpa biaya promosi yang besar. Dan selain itu, Galeri Sintang juga aktif mengikuti pameran UMKM baik di tingkat regional maupun juga tingkat nasional, serta tentunya membangun jaringan reseller di kota-kota besar seperti Pontianak, Jakarta, dan juga Bali. Dan pendengar, Sum Julia juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan, karena bagi kami pelanggan yang puas akan kembali merekomendasikan produk-produk kepada orang lain dan tentunya berpotensi melakukan repeat order. Dan ia juga menambahkan bahwa pelayanan harus dilakukan dengan cepat, ramah, serta memastikan produksi tepat waktu, terutama untuk pesanan kostum. Informasi ini mendengar kami peroleh dari laman rri.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita. Karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku, sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159, sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: 101 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Sumitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat ini kami hadirkan cek fakta kurang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan juga polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim dari unggahan yang berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai dari 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkan di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini akan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu, di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Jadi gitu Lela. Sintan itu Sintan.
2: Iya Sintan.
1: Eh Intan, sini kau duduk. Duduk. Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini nggak usah, gabung sama kita di
1: gitu
2: sini.
1: Intan, sana kita duduk.
3: Iya udahlah.
2: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah Satu Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar-mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Azwira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501 atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus mendengarkan kami di Persatu RRI Sintang. Dan pendengar, informasi di kabar sore hari ini, di mana PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Branch Office BO Sintang ini terus mendorong penerapan pola hidup sehat bagi para pekerjanya melalui kegiatan olahraga jalan santai yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, mendengar, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pekerja BRI BO Sintang bersama pekerja dari unit kerja terdekat sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan sekaligus menjaga kesehatan fisik dan juga mental di lingkungan kerja. Kepala BRI BO Sintang Muhammad Rafiq mengatakan, olahraga rutin merupakan salah satu bentuk implementasi budaya kerja yang seimbang antara pencapaian kerja, kinerja, dan juga kesehatan para pekerja. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, aktivitas berjalan kaki juga diyakini mampu meningkatkan energi dan juga menajamkan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Di tengah aktivitas perkantoran yang banyak dilakukan dengan posisi duduk dalam waktu yang lama, olahraga ringan tentunya menjadi langkah efektif untuk mencegah berbagai penyakit kronis. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mau gabung judi online nggak?
2: Bangun.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

0: Baik mendengar, pukul 17 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

zolim taat tak akan kufur nikmat. Masih ingatkah kalian kisah tentang sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak nikmat? Negeri yang makmur dengan sumber daya yang begitu berlimpah, namun hancur berserakan tak tersisa dikarenakan sombong dan kufur nikmat. Itulah dia negeri Saba. Negeri Saba merupakan negeri yang Allah anugerahkan kepada mereka kemakmuran yang berlimpah. Di sana tidak pernah terlihat adanya hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan pengganggu lainnya. Ketika nikmat Allah yang banyak itu diberikan kepada suatu negeri, sudah seharusnya dapat membawa negeri tersebut ke dalam ketaatan. Namun kenikmatan yang banyak justru terkadang membuat terlena dan lupa diri. Hal inilah yang terjadi pada penduduk negeri Saba. Mereka enggan untuk bersyukur dengan bekerja lebih baik dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bendungan yang terbengkalai, sehingga akhirnya bendungan tersebut roboh dan mengakibatkan banjir besar. Setiap kisah pastilah membawa pesan bagi umat selanjutnya. Kisah negeri Saba menjadi cermin bagi kita agar menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang tak pernah kufur, dan umat yang tak lalai akan amanah yang diberikan Allah. Sudah seharusnya kita terus berpacu dengan waktu, memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sejarah pun hadir sebagai penghias diri agar menjadi tonggak dan tolak ukur sebuah negeri. Maka berbenahlah menjadi pribadi yang lebih taat dalam segala aspek kehidupan. Evi Fadilah Nur.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Dari kawasan Jalan YC Pengrai Sintang, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islamik ruang dengar Anda. Dan selanjutnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi di kabar sore hari ini.
0: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Mizell. Olivia Mizell ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Mizell dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Mizell terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Mizell mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, mohon perhatian Anda sejenak. Kembali kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda dari SMA Swasta Pancasetya Sintang, ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung ke Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang di Jalan Imam Bonjol nomor 59 Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor di 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetyasintang. SMA Swasta Pancasetya Sintang, melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Ya, pendengar, perubahan cuaca yang tidak menentu dengan kondisi panas dan hujan yang silih berganti ini tentunya dapat mempengaruhi daya tahan tubuh masyarakat. Nah, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti flu, batuk hingga infeksi saluran pernapasan akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat sebagai langkah utama dalam menjaga kesehatan. Menurut Dr. Haryono, gaya hidup sehat menjadi kunci untuk melindungi tubuh dari dampak perubahan cuaca yang ekstrim, baik pada anak-anak ataupun juga orang dewasa maupun juga untuk orang yang lanjut usia. Pendengar, ia menjelaskan terdapat beberapa langkah sederhana yang tentunya dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Yang pertama adalah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan sayuran, kemudian buah-buahan dan protein untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, bila diperlukan, masyarakat juga dapat menambahkan asupan suplemen ataupun juga vitamin sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 6 hingga 8 gelas setiap hari. Dan kebiasaan ini sebaiknya dilakukan secara rutin tanpa menunggu rasa haus. Nah, ini terutama saat cuaca panas guna mencegah dehidrasi. Kemudian pendengar, yang ketiga adalah dengan cara memastikan waktu istirahat yang cukup dengan tidur selama 6 hingga 8 jam setiap harinya. Dan istirahat yang berkualitas tentunya dapat membantu memulihkan energi sekaligus meningkatkan kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap perubahan cuaca. Dan yang keempat pendengar, dengan cara melakukan perlindungan fisik dengan menyiapkan payung mungkin ya, atau juga jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan ataupun juga saat beraktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi hujan. Nah, saat cuaca panas, masyarakat juga tentunya dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang berbahan tipis begitu ya, yang tentunya ini mampu menyerap keringat agar tubuh tetap nyaman. Nah, selain itu juga pendengar, menjaga kebersihan diri juga menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Di sini masyarakat tentunya dianjurkan untuk rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas ataupun sebelum makan. Nah, yang tak kalah penting juga Dr. Haryono mengingatkan agar masyarakat tetap rutin berolahraga ya, karena memang aktivitas fisik meskipun hanya olahraga ringan selama minimal 30 menit setiap hari, ini juga dapat membantu menjaga kebugaran secara tubuh kita secara menyeluruh. Dan dengan cara penerapan pola hidup yang sehat tentunya bukan hanya untuk mencegah penyakit saat cuaca berubah-ubah, tetapi juga menjadi investasi kesehatan jangka panjang. Nah, dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, kemudian kebersihan diri dan olahraga yang rutin, diharapkan daya tahan tubuh akan tetap optimal sehingga risiko terkena penyakit juga dapat diminimalkan. Dan semoga informasi ini bermanfaat pendengar. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Heartbreak Motel ditulis oleh Ikan Hatasa, salah seorang penulis ternama di Indonesia yang karya-karyanya cukup populer di antara Critical Eleven, Antologi Rasa, dan Susah Sinyal. Novel ini diterbitkan 2022 dan berhasil terjual sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order. Heartbreak Motel karya Ika Natasa ini sebuah kisah memperkenalkan pembaca pada kehidupan seorang aktris berbakat bernama Ava Alessandra. Ava dikenal sebagai seorang yang sepenuh hati dalam mengekspresikan dirinya melalui peran-peran yang ia perankan di dunia perfilman. Setiap proyek yang dijalaninya, Ava selalu mencurahkan segala energi dan emosinya, menciptakan karakter yang mendalam. Setelah menyelesaikan suatu proyek yang melelahkan, Ava merasa perlu menyendiri dan merenung. Pilihan tempatnya jauh pada suatu tempat yang disebut sebagai Heartbreak Motel. Di sanalah ia menemukan ketenangan dan kesunyian yang sangat ia butuhkan. Namun di tengah perjalanan hidupnya, Ava bertemu dengan seseorang yang mengubah dinamika hidupnya. Raga seorang pria misterius yang muncul di Heartbreak Motel membawa perasaan yang berbeda dalam kehidupan Ava. Keduanya saling berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan ikatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Perasaan nyaman dan kehangatan pun mulai memenuhi ruang-ruang kosong dalam hati Ava. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta antara Ava dan Raga, tetapi juga mengupas tentang perjalanan pribadi Ava sebagai seorang aktris yang mencari makna dalam setiap peran yang dimainkannya. Ika Natasa dengan cermat menyajikan konflik batin Ava dan menggambarkan keunikan karakternya. Heartbreak Motel tidak hanya mengandalkan aspek romantis semata, tapi juga memberikan sudut pandang mendalam tentang kehidupan seorang perempuan yang hidup dalam sorotan publik, sementara ia sendiri masih mencari jati diri. Dengan gaya penceritaan yang khas Ika Natasa, novel ini berhasil memikat pembaca dengan emosi yang tulus dan menggambarkan karakter yang mendalam. Dengan keberhasilan penjualan sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order, Heartbreak Motel membuktikan daya tarik kuat dan kisah yang dihadirkan oleh Ika Natasa. Novel ini tidak hanya sekedar cerita cinta, melainkan juga perjalanan pencarian diri dan kehidupan seorang perempuan yang mencoba mengatasi ketidakpastian. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Perubahan iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

0: pelangi adalah salah satu fenomena alam yang sangat menarik perhatian. Selain karena warnanya yang cantik, juga karena kemunculannya yang biasanya tidak bisa diprediksi secara langsung oleh manusia. Yang bisa kita prediksi hanyalah bahwa pelangi akan muncul terutama pada saat matahari kembali bersinar, tepat setelah hujan turun. Biasanya, pada saat-saat seperti ini, pelangi akan tampak jika dilihat dari sudut tertentu. Sebenarnya, warna-warna pada pelangi terdiri dari berbagai macam warna yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Pada dasarnya, urutan warna pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam tubuh manusia, warna berperan sebagai penyeimbang sel untuk penyembuhan. Artinya, kita membutuhkan warna-warna tertentu untuk hidup harmonis. Setiap warna dalam pelangi memiliki peran dalam tubuh. Cahaya dan warna merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang peka terhadap mata manusia dan juga merupakan bagian dari spektrum energi yang memfasilitasi kelangsungan hidup setiap makhluk di planet ini. Warna merah melambangkan keberanian, maka dari itu bendera pusaka Indonesia berwarna merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Warna jingga melambangkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan. Kuning melambangkan keceriaan dan sukacita. Hijau melambangkan kesuburan tanah dan tanaman. Warna biru melambangkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Nila adalah warna yang melambangkan makna kesederhanaan, sedangkan warna ungu melambangkan kemewahan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kita akan bergabung menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sorry, berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Menangkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah tersebut.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa yang terjadi, naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan global kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: mulai menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit, hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan

0: Cynthia Delaghi.
1: Spécialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a à faire des.
2: Ini berasal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limité.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro Sate RRI Sintang. Dan pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 19:31 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ruang dengar Anda, Mutiara Malam Agama Buddha. Akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Buddha hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro Satu.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem, bukan gas? Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal, bahaya tau.
1: Bentak, bentak, bentak. Ayo bentar lagi,
0: enggak,
1: mau KDRT.
0: Enggak kok sayang, jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nur, hal lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
0: Apa?
1: Ampun, ampun, Dra!
0: Maafin kami, Indra!
3: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa juga ya kebersamaan kita di Sintang sore ini. Tinggal beberapa menit lagi dan nantinya dengan berakhirnya lagu-lagu Buddha kami hadirkan untuk Anda, maka menuntas juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Dan pendengar Sintang malam ini, rekan saya Herlinda akan menemani Anda tentunya dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: makan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Iya, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali di Sintang malam ini penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan ragam budaya Melayu ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Melayu kami hadirkan ke ruang Anda di malam hari ini.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1.143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya.
2: Pro 1,

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Sebelum kita lanjutkan kembali di ragam budaya Melayu di malam hari ini, satu pengumuman kami bacakan ke ruang dengar Anda. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes, saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 prodi studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id. Serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan masih kami hadirkan ragam budaya Melayu ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Melayu nanti kami hadirkan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan, karena siapa sangka jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya, seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkuba sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

masih bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Baik, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu. Iya. Ada Hetikus Endang, Tak Ingin Sendiri. Ada Inka Kristi, Nyanyian Jiwa.
1: Ada Hetikus Endang aja, Tak Ingin Sendiri.
0: Baik.
1: Nah, lagunya spesial buat Ibu Bilin, pas buka dasar selalu juga sama keluarganya. Buat Kailen juga sama keluarganya, buka dasar selalu juga sama keluarganya. Buat Kailen sama keluarganya selalu, selalu berkati. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda. Sebelum nanti kita hadirkan, kita putarkan lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini. Baik, selanjutnya pendengar, halo, selamat malam. Baik, terputus, silakan dicoba kembali.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Alimin, Kak, di Sambas.
0: Oh, dengan Alimin. Ada pantun nggak?
1: Nggak ada hari ini.
0: Oh, nggak ada. Kok nggak ada sih?
1: Belum ngarang lagi pantunnya.
0: Oh, belum ngarang lagi. Iya, besok disiapin ya.
1: Mbak ini siarannya jam berapa tapi?
0: Malam.
1: Oh, malam di Ruang Rindu. Kalau di Prodangdut biasanya Kak Dewi atau Kak itu ya.
0: Apa tuh?
1: Bang Riko biasanya kalau Prodangdut.
0: Suka pantun maksudnya?
1: Iya, kadang minta pantun juga.
0: Oh, gitu.
1: Aduh.
0: Mantap dong.
1: Ya besok dibuat apa dikarangin pantun lagi deh.
0: Oke, mau pilih lagu apa nih?
1: Yang tapi ini kan baru dengar ceritanya.
0: Terus?
1: Gak dengar sebutin lagunya.
0: Minta di spill satu-satu. Iya.
1: Ya, sebutin satu-satu yang belum diriset, Kak.
0: Nah, gitu. Kalau 10 penelpon nanyain satu-satu, 10 lagu berapa? 100 ya? 100 ya? Ngulanginnya ya? Iya deh. Ada Hetikos Endang, kemudian Inka Kristi, Ita Purnamasari.
1: Judulnya Hetikos Endang apa?
0: Tak ingin sendiri.
1: Ingin sendiri. Oh iya deh, itu aja. Daripada kalian capek nyebutinnya nanti ketiga.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa deh, ya itu aja. Ingin sendiri, soalnya kan ditemenin sama kayak di
0: sini. Iyalah.
1: Oke lah, salamnya buat semua monitor RRI di Sintang aja, Kak ya. Buat Kak Elin selalu sehat.
0: Amin.
1: Selamat berjaya. Terima kasih, Kak.
0: Yo, terima kasih kembali. Selamat malam. Ada Alimin, pendengar setia kita dari Sambas. Baik, selanjutnya pendengar silakan siapa lagi yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan saja di 0565247774. Dan lagu-lagunya di malam hari ini lagu-lagu nostalgia, dan tidak bisa memilih sendiri, tidak bisa request karena lagunya sudah kita siapkan. Dan ada beberapa buah lagu yang bisa menjadi pilihan, ada dari miliknya Inka Kristi, ada Ita Purnamasari, ada Nafa Urba, ada Maya Rumantir, kemudian Nani Sugianto, ada dari miliknya Ita Purnamasari. Oh, dua kali ya, tapi beda kok judulnya. Ada Iis Sugianto juga ya. Nah, itu lagu-lagu yang bisa menjadi pilihan di malam hari ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di sesi pertama, satu penelpon lagi. Ada siapakah di sana di 0565247774. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita kembali menyapa untuk pendengar kita yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu, tadi ada lagu dari miliknya Hetikos Endang yang sudah di request sama Alimin juga, siapa tadi penelpon pertama kita ya, Bang Adi ya, ini dia lagunya.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi lagu yang sudah di request sama Alimin dan juga Bang Adi yang ada di Tanjung Baung. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda di 0565247774. Untuk lagu-lagunya dari miliknya Inka Kristi, Ita Purnamasari, Nafa Urba, Maya Rumantir, kemudian ada Marve, ada Nani Sugianto, ada Heidi Diana, ada Ita Purnamasari, sama Iis Sugianto. Nah itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini ya. Jadi silakan yang mau request lagu, kami nantikan Anda. Nah sudah ada yang bergabung, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Ayub di Semeluang. Baik. Baru gabung nih.
0: Baik, terima kasih. Silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagu dari apa tadi? Sugianto kah?
0: Iya.
1: Apa judulnya kak?
0: Judulnya Jangan Sakiti Hatinya.
1: Iyalah itulah. Nah, Boman udah masuk ke Mbak cari Pak?
0: Boman belum.
1: Oh. Ibu Rose sudah?
0: Belum.
1: Oh ya. Ini lagunya spesial untuk Boman dan Ibu Rose supaya mereka dua itu nanti gabung. Halo.
0: Iya.
1: Ya hanya itu aja kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Yuk, terima kasih. Selamat malam. Tadi lupa ya nanya penelpon Semeluang itu daerah mana. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Untuk lagu-lagunya nanti ada yang bertanya juga dari miliknya Inka Kristi, kemudian Ita Purnamasari, ada Nafa Urba, ada Maya Rumantir, kemudian dari miliknya Nani Sugianto, ada Heidi Diana, ada Ita Purnamasari. Baik, kita akan coba sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
2: Kalau dari Nafa Urba apa judul lagunya, Kak?
0: Dari Nafa Urba judulnya Yang Ku Tahu. Nafa Urba ya.
2: Iya. Lagunya untuk Bang Ade dari Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Usu di Sambasnya, semoga dia bisa gabung. Buat Kak Eli, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih. Yo, malam juga. Ada Ibu Bilin di Lempah ya. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Untuk lagu-lagunya itu tadi yang bisa menjadi pilihan, ada Inka Kristi, ada Ita Purnamasari, kemudian ada Maya Rumantir, ada Harvey, ada Nani Sugianto, ada Heidi Diana, ada Ita Purnamasari. Itu lagu-lagu yang bisa menjadi pilihan di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali bagi Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan Anda. Selamat malam juga yang baru saja bergabung di TikTok RRI Sintang. Dari Ketungau, dari Pontianak, dari Sekadau, dari Kapuas Hulu. Terima kasih malam hari ini yang sudah bergabung. Dan pendengar silakan di 0565 247774.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas

0: seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Pro 1.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0565247774. Kembali selamat malam. Dan pendengar, kita akan coba kembali menyapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan Pak Jumirah ya.
1: Belum anu udah tahu Kak
0: Heri. Iya, suaranya jelas soalnya.
1: Oh, aku kira lupa omennya, Bah.
0: Baik. Apa kabar, Kak? Kabarnya baik.
1: Syukurlah.
0: Bagaimana cuacanya, Pak Jumirah?
1: Yang di mana?
0: Di Lombok.
1: Kayak orang yang bertanya nih, bintang bertabur-tabur.
0: Baik.
1: Cerah banget nih, Kak Herlinda.
0: Iya, sama di Sintang juga cerah.
1: Sedang ngopi belum nih?
0: Ini sedang ngopi.
1: Oh, sama lah. Sedang-sedang ngopi
0: nih. Iya, baik.
1: Sambil-sambil tengok kakak di RRI Sintang lewat HP.
0: Baik, terima kasih.
1: Boleh-boleh kakak ya. Benar orangnya nih.
0: Baik.
1: Sehat benar orangnya.
0: Pak Jumirah.
1: Apa-apa tuh Kak Herlinda.
0: Baik, saya sebutkan dulu ya.
1: Iyalah.
0: Baik, ada buka HP nih. Ada Inka Kristi, ada Ita Purnamasari, ada Maya Rumantir, kemudian ada Nani Sugianto, ada Hedi Diana, ada Ita Purnamasari lagi.
1: Tapi Kak pilih sendiri atau request sendiri Kak Ellen?
0: Nih yang udah disebutin boleh dipilih nih.
1: Oh itulah, kita Purnama Sari aja lah.
0: Baik.
1: Nah, semoga Kak Herlinda sekeluarganya tetap sehat.
0: Amin.
1: Kurasi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam Pak Jumirah penelpon. Pendengar setia kita ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini. Ibu Ros di Dara Juanti sudah lama tidak bergabung ya. Kemana saja Ibu Ros? Kemudian biasanya ada Mbak Yanti juga yang gabung. Mama Alma kemana nih? Belum ada gabung. Baik, silakan masih kami nantikan Anda di Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia, masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda pilih, bisa Anda request di malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kembali kita dengarkan terlebih dahulu ada lagu tadi yang sudah di request sama Pak Jumirah yang ada di Lombok.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan pendengar, masih ada waktu. Di Ruang Rindu masih ada beberapa lagu lagi yang bisa menjadi pilihan di malam hari ini di 0565247774.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia masih bisa Anda request di malam hari ini di 0565247774.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan. Masih ada beberapa lagu lagi yang bisa menjadi pilihan di malam hari ini. Di 0565247474, silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu

media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Prokrama 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis. Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang, cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

0: Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
1: Bung Hendri, Bung Sabi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
2: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
0: Yeah.
2: Oh ya, Bung Sabil, ini apa main malam ini?
0: Kanada melawan Maroko.
2: Tuan rumahnya di mana mainnya?
0: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Hendri?
3: Di stadion Houston ya.
0: Oh, di Houston.
2: Iya. Yeah. Maroko dan Kanada ya?
0: Iya. Yeah.
2: Ya, saya megang Kanada, Bang Sabil gitu.
0: Iya, ada 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
2: Ya, oke. Jadi tanya Mas Lampung.
0: Oke, baik, Pak Leman.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
4: Selamat malam, salam olahraga jaya.
0: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
4: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
0: Oh,
4: kenapa penjaga gawangnya kok diganti?

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Persatu RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Sanggau, dan juga RRI Antikong untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Berjaringan kembali kami hadirkan pendengar dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya pendengar, kami sapa Anda kembali hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
5: Selamat pagi juga rekan-rekan.
4: Baik, di sana terpantau ada rekan kami Asri, Faisal, kemudian ada Sri Wahyudi dan juga Firdaus ya, pendengar. Dan kami ingin menyapa Anda juga tentunya pendengar yang saat ini dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dan untuk mengawali, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
6: Ya baik, selamat pagi rekan-rekan. Kalau di Sintang sendiri untuk cuaca di pagi hari ini terpantau masih mendung ya. Dan juga kalau untuk arus lalu lintas juga masih terpantau sepi, mungkin karena hari Minggu biasanya. Dan di titik-titik biasanya di jalan Simpang 5 kemudian Tugu Jam ini juga terpantau masih sepi di pagi hari ini, Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan pembukaan. Dan kemudian kita ke Entikong bersama rekan Faisal. Bagaimana kondisi terkini, Faisal?
5: Oke, kalau di Entikong, rekan Fatih ya, dari kemarin itu cuacanya stabil di wilayah perbatasan, stabil cerahnya, kemudian malamnya stabil juga gerahnya, dan sepanjang malam cerah ya, cerah dan gerah, dan pagi hari ini kayaknya menuju cerah juga nih, Fatih. Dan untuk pantauan arus lalu lintas, ini terpantau lengang ya, dan kalau melihat ke langit juga kayaknya sama seperti

0: Lalu lintas aman lancar seperti biasa, mungkin yang padat-padat ada di daerah-daerah pusat-pusat perbelanjaan, mungkin di pasar-pasar tradisional, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita kemudian ke Sambas bersama rekan Firdaus.
2: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Pagi hari ini Fatih, pantauan cuaca di Kabupaten Sambas ya cukup berawan ya. Untuk arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas cukup lancar. Paling untuk hari weekend akan diramaikan di kantor bupati karena ada car free day ya. Dan untuk kendala mungkin malam, dua malam ini di Sambas sudah seperti kunang-kunang ya, karena listrik hidup mati, semalam juga sempat mati sebentar di beberapa daerah, namun ada beberapa daerah yang hidup, seperti itu Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini terpantau berawan pendengar ya, di mana suhu juga mencapai 26 derajat Celcius, cukup gerah sebenarnya untuk cuaca yang berawan pagi ini. Dan kemudian untuk pantauan lalu lintas kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Pagi ini tampak lengang pendengar kendaraan, namun juga tampak beberapa ruas jalan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kali ini sudah mulai dipadati pengunjung yang sudah mulai beraktivitas Car Free Day. Itu dia pendengar informasi awal dari masing-masing satker mengenai situasi terkini. Dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kali ini informasi pembuka akan disampaikan rekan kami di RRI Sanggau mengenai anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni.
0: Ya, karena di Sanggau beberapa hari ini juga ada pemadaman bergilir gitu ya, dan juga anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron juga mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini juga guna meminimalisir pemadaman bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dia mengatakan yang paling terdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir ini adalah sektor ekonomi, karena menurut banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Sebelumnya PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, di mana manajer komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Muklis Zarkasih juga mengatakan PLN terus menggerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Karena mereka juga menggerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia dan juga menambah pasokan listrik dengan mengoperasikan pembangkit dari mitra kerja sehingga meminimalkan dampak kepada pelanggan. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas informasi pembuka. Kali ini kami hadirkan juga informasi dari RRI Pontianak pendengar, di mana peristiwa kebakaran yang sempat melanda kawasan Jalan Tanjung Pura Pontianak pada Jumat sore kemarin menyisakan kerugian mendalam bagi para pelaku usaha. Salah satu yang paling terdampak ialah toko sepeda elemen menelan kerugian puluhan juta rupiah. Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak, Aci, saat ditemui di lokasi kejadian pada Sabtu pagi menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes di lahap si jago merah. Jika ditaksir pendengar, kerugian material yang dialami mencapai puluhan juta rupiah. Akibat musibah kebakaran Jumat kemarin, saat ini Aci berupaya mengamankan barang yang tersisa dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan roda 4. Aci menceritakan pada peristiwa kebakaran, api dimulai membesar sekitar pukul 3 sore, diduga bersumber dari bangunan tua di samping rukonya. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api merambat dengan sangat cepat, ditambah kendala akses air yang menyulitkan upaya pemadaman. Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal lainnya di mana warga juga berdempetan ikut terbakar juga pendengar ruko-rukonya, terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini para pemilik ruko yang terdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Garis polisi atau polis lain juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sambas. bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan.

0: Warga keluhkan sulitnya LPG 3 kg di tengah gangguan kelistrikan. Selengkapnya, silakan Firdaus.
1: Ya betul sekali Fatih, belum selesai cerita kelistrikan yang kelap-kelip ya. Kali ini Kabupaten Sambas kembali menyampaikan keluhan terkait kebutuhan sehari-hari. Dan setelah beberapa waktu terakhir menghadapi gangguan pasokan listrik yang dinilai mengganggu aktivitas rumah tangga maupun usaha, ya kini warga Sambas mengaku kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg. Di sejumlah wilayah, warga mengatakan harus mendatangi beberapa pangkalan untuk mencari gas bersubsidi. Namun ketika tiba di lokasi, stok kerap ini sudah habis. Sementara itu, apabila masih tersedia, sebagian warga mengaku harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kondisi ini turut dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil, menengah atau UMKM yang mengandalkan gas LPG 3 kg. Gangguan listrik juga menyebabkan proses produksi terganggu, sementara kelangkaan atau kenaikan harga LPG membuat biaya operasional semakin meningkat. Seorang warga mengaku kondisi tersebut, pendengar, cukup memberatkan. Menurutnya dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat harus menghadapi berbagai kendala dari listrik hingga susahnya LPG 3 kg. Keluhan serupa juga datang dari pedagang makanan dan minuman. Mereka mengaku terpaksa mengurangi jumlah produksi. Bahkan ada yang memilih menunda berjualan karena kesulitan mendapatkan gas untuk memasak. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran. Warga juga berharap apabila memang terjadi keterbatasan pasokan, dapat segera dilakukan penambahan distribusi serta pengawasan terhadap penjualan agar harga ini tetap sesuai ketentuan. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab terbatasnya pasokan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita ke Ntkong, pendengar, bersama rekan kami Faisal yang akan melaporkan Bupati Sanggau dorong perbaikan kualitas hidup melalui Summer Weekend. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Oke, benar sekali rekan Patih, Sabang Merah Weekend, Summer Weekend ya, terus menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang sehat, produktif dan bermanfaat. Pak Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan program tersebut tidak hanya berorientasi pada kegiatan rekreasi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Fatih dan juga rekan-rekan, selain mendorong pola hidup sehat, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Menurutnya melalui kegiatan tersebut pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh rezeki sehingga usahanya terus berkembang dari waktu ke waktu. Di kesempatan yang sama juga pendengar dan pemirsa, Bupati menambahkan program Sabang Merah Weekend juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi serta memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi bersama keluarga. Sehingga kegiatan ini mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga masyarakat dapat berinteraksi, beristirahat dari rutinitas dan menikmati lingkungan yang bersih serta asri. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Masih mengenai kualitas hidup, pendengar, kali ini kita ke Sintang. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat terapkan gaya hidup sehat guna hadapi cuaca yang tidak menentu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
3: Ya betul, di mana perubahan cuaca yang tidak menentu dengan kondisi panas dan juga...
0: Asri silakan, sepertinya masih di mute.
3: Sudah ya.
0: Baik.
3: Oke, di mana perubahan cuaca yang tidak menentu, kemudian dengan kondisi panas dan hujan yang silih berganti, ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh masyarakat. Dan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit ya, seperti flu, kemudian batuk hingga infeksi saluran pernapasan akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino, mengimbau masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat sebagai langkah utama dalam menjaga kesehatan. Dan menurut Dr. Haryono Lino, gaya hidup sehat menjadi kunci untuk melindungi tubuh dari dampak perubahan cuaca yang ekstrim, baik pada anak-anak orang dewasa maupun untuk lanjut usia. Dan ia juga menjelaskan terdapat beberapa langkah sederhana yang tentunya ya dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Yang pertama adalah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan juga protein untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, dengan cara memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 6 hingga 8 gelas setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memastikan waktu istirahat yang cukup dengan tidur selama 6 hingga 8 jam setiap malam. Dan yang selanjutnya, yang keempat, melakukan perlindungan fisik dengan menyiapkan payung ataupun juga jas hujan saat beraktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi hujan. Dan selain itu, menjaga kebersihan diri juga menjadi langkah yang sangat penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Dan masyarakat juga dianjurkan untuk rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir setelah beraktivitas maupun sebelum makan. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Astri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, kita akan break sejenak, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Juli 2026. Kali ini informasi kami hadirkan dari Singkawang yang akan disampaikan oleh RRI Pontianak. Pendengar, di mana Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua Kalimantan Barat 2026 yang dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua dari di mana Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten kota peserta. Sementara itu pendengar, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov kedua tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencak silat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, seorang dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Forprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov kedua Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang mempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat yang hari ini akan dibuka pendengar. Itu dia informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan UMKM Sanggau siasati kenaikan harga bahan baku. Silakan Sri Wahyuni.
1: Ya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana salah seorang pelaku UMKM Sanggau Zul menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau juga melakukan berbagai penyesuaian agar usaha yang mereka jalani tetap berjalan. Meski biaya produksi meningkat, pelaku usaha berupaya menjaga daya saing tanpa mengorbankan kualitas produknya. Dan menurutnya, setiap jenis usaha memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku. Karena itu, strategi yang diterapkan disesuaikan juga dengan karakteristik produk dan juga kebutuhan pasar. Mereka juga mulai dari mengatur porsi hingga menghadirkan varian produk baru, dan langkah ini juga dilakukan agar usaha tetap memperoleh keuntungan yang sehat. Ia juga terus menghitung kembali struktur biaya agar margin keuntungan tetap terjaga, karena menurutnya perencanaan yang matang dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah kenaikan biaya produksi. Ia berharap juga kondisi harga bahan baku dapat kembali stabil sehingga biaya produksi juga lebih terkendali. Nah, dengan begitu pelaku usaha dapat terus mengembangkan usahanya sekaligus memberikan produk berkualitas kepada masyarakat. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar kita ke Sambas, di mana dua pekerja asal Sambas dikabarkan hilang kontak di Kuching. Satu korban masih belum diketahui keberadaannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya, Fatih, sempat beredar dan juga viral di media sosial ya kabar mengenai dua pekerja asal Kabupaten Sambas yang bekerja di Kuching, Malaysia menjadi perhatian masyarakat karena keduanya dikabarkan hilang kontak setelah diduga dibawa oleh tiga pria tak dikenal dari tempat mereka bekerja. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman ini juga beredar di media sosial terlihat tiga pria mendatangi sebuah kedai tempat kedua korban bekerja. Ketiga pria tersebut tampak berbicara dan menginterogasi dua pekerja sebelum kemudian membawa mereka menggunakan sebuah mobil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga di Kabupaten Sambas, kedua korban diduga menjadi korban penyekapan. Keluarga menyebutkan salah seorang korban dikabarkan telah dibebaskan, namun hingga kini satu korban lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga juga terus berupaya mencari informasi mengenai kondisi korban yang masih hilang kontak. Mereka berharap aparat berwenang di Malaysia dapat segera melakukan penyelidikan dan membantu menemukan korban dalam keadaan selamat. Hingga saat ini juga masih belum diketahui pasti motif dibalik dugaan penyekapan tersebut maupun identitas tiga pria yang membawa kedua pekerja asal Sambas tersebut. Kasus ini pun masih terus berkembang hingga sampai kan pada saat hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun otoritas terkait di Malaysia mengenai kronologi maupun perkembangan penanganan kasus tersebut. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Semoga menemukan titik terang tentunya ya untuk kedua pekerja asal Sambas tersebut. Kemudian kita beralih ke Sintang, pendengar. Kembali mengenai keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik, kali ini DPRD Sintang mendesak pihak PLN untuk transparan terkait jadwal dan penyebab dari pemadaman listrik. Selengkapnya silakan Asri.
3: Ya baik, benar sekali Fatih, di mana PT PLN akhirnya ini memberikan penjelasan resmi menjawab keresahan masyarakat dan juga desakan transparansi dari DPRD Sintang terkait krisis listrik yang melanda wilayah Kalimantan Barat belakangan ini. PLN dengan tegas membantah isu menepisnya stok bahan baku dan juga memastikan pemadaman terjadi murni akibat kendala teknis pada infrastruktur pembangkit. Dan berdasarkan keterangan resmi PLN, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat saat ini tengah mengalami defisit daya dan kondisi tersebut dipicu oleh gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik swasta atau independent power producer berkapasitas 100 MW yang terpaksa keluar sementara dari jaringan sistem. Dan klarifikasi ini sekaligus menjawab langsung pertanyaan tajam yang sebelumnya dilontarkan oleh Wakil DPRD Sintang Yohanes Rumpak yang mendesak PLN terbuka mengenai akar masalah pemadaman, kemudian apakah memang terkait dengan krisis pasokan batu bara atau kerusakan mesin pembangkit. Dan guna menjaga sistem tetap aman dan mencegah terjadinya pemadaman total yang lebih luas, PLN memberlakukan manajemen beban terbatas dengan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah sejak Kamis 2 Juli 2026. Dan di sini PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan baik rumah tangga maupun pelaku usaha, dan pihaknya juga memohon dukungan masyarakat agar proses perbaikan pembangkit 100 MW tersebut berjalan lancar sehingga suplai listrik di Kalimantan Barat segera kembali normal. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Astri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Etikong, di mana toko perlengkapan sekolah di perbatasan diserbu pembeli. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
4: Oke, rekan Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, aktivitas masyarakat yang berbelanja perlengkapan sekolah mulai mengalami peningkatan. Di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, para orang tua bersama anak-anaknya memanfaatkan masa libur sekolah untuk membeli seragam, sepatu, tas, buku hingga alat tulis sebelum hari pertama masuk sekolah dimulai. Salah seorang pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Balai Karangan, Hidayat, mengatakan musim penerimaan peserta didik baru selalu menjadi momentum yang dinantikan para pelaku usaha. Permintaan terhadap berbagai kebutuhan sekolah mulai menunjukkan peningkatan. Seragam sekolah, buku, alat tulis, tas, dan sepatu masih menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat. Meski beberapa barang mengalami penyesuaian harga, minat masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Hidayat juga menambahkan banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal agar memiliki lebih banyak pilihan ukuran dan juga model yang tentunya bervariasi. Cara tersebut juga dinilai lebih praktis dibandingkan menunggu saat toko dipadati pembeli menjelang masuk ke sekolah tiba. Sementara itu, Fatih dan juga rekan-rekan, salah seorang pembeli, Mariana, mengaku menyiapkan perlengkapan sekolah anaknya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Ia memilih berbelanja lebih awal agar dapat memilih perlengkapan sesuai kebutuhan dengan lebih leluasa. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari perbatasan, di mana adik-adik kita di sana sudah benar-benar siap ya, go back to school. Dan tentunya informasi tersebut terdengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan dari Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Di sana ada Sri Faisal, Sri Wahyuni dan Firdaus. Terima kasih rekan-rekan.
3: Terima kasih, ya, terima kasih kembali.
0: Selamat berakhir pekan dan tetap ceria tentunya pendengar dan juga rekan-rekan semuanya ya. Dan kali ini pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.